This is Sierra Luar Nagli All India Radio Akashwani, that is studio the Ibu Kota India New Delhi. Panyananda Tanda Kumari bersama Staff Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui radio gelombang 15,260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini siaran Radio Akashwani,

Pernian anda tanah kemari meminta mohon maaf dan sebagai acara yang pertama kini ikutilah warta berita. Berita utama, Perdana Menteri Narendra Modi akan meresmikan SEMICON India 2026 di Yasobhoomi New Delhi hari ini, lebih dari 600 perusahaan dari 52 negara akan berpartisipasi. India menolak Komisi Perbatasan Pakistan Tiongkok menyatakan tidak memiliki dasar hukum menegaskan bahwa Jammu dan Kashmir serta Ladakh adalah bagian tak terpisahkan dari negara tersebut. Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon menyambut baik perjanjian perdagangan bebas dengan India sebagai kesepakatan penting yang bersejarah. New Delhi menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan pesawat nirawak di dekat Makkah, Arab Saudi, mendesak pemulihan segera perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Dan dalam kriket putra, India akan menghadapi Afghanistan pada pertandingan T20 internasional ketiga sekaligus terakhir di Delhi malam ini. Perdana Menteri Narendra Modi akan meresmikan SEMICON India 2026 pagi ini di Yashobhoomi New Delhi. Konferensi dan pameran yang berlangsung selama 3 hari mulai hari ini tersebut mengusung tema Silicon Two Systems, Building the Ecosystem, dari Silicon ke Sistem, Membangun Ekosistem. Acara ini akan mempertemukan perusahaan global dan India, pembuat kebijakan, investor, peneliti, perusahaan, rintisan, institusi akademik, serta mahasiswa dari seluruh rantai nilai semikonduktor dan elektronik. Semikon India 2026 akan menghadirkan lebih dari 600 perusahaan peserta dan diperkirakan menarik sekitar 50.000 pengunjung dengan perwakilan dari negara

52 labidari empatratus executive tan labidari seratus 50 pembicara pameran ini akan menampilkan 6 pavilion negara yang mewakili Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Belanda, Singapura dan Swedia serta 12 stand negara bagian pavilion startup pameran inovasi hackathon mahasiswa dan pemulihan pembinaan tenaga kerja menjelang peresmian Perdana Menteri memimpin diskusi meja bundar mengenai semikonduktor bersama para CEO Global terkemuka di New Delhi kemarin. Bapak Modi menekankan perluannya kerjasama erat antara pemerintah dan industri untuk memperkuat sektor semikonduktor India. Beliau juga menyerukan partisipasi industri yang lebih besar dalam pengembangan keterampilan inovasi kecerdasan buatan AI dan komputasi kuantum. FTA Selandia Baru India. Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon menyambut baik perjanjian perdagangan bebas negaranya dengan India sebagai kesepakatan penting yang akan membuka akses ke 1,4 miliar konsumen India serta membantu meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan di Selandia Baru. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Bapak Luxon menyatakan bahwa kesepakatan tersebut menemui komitmen Partai Nasional untuk mencapai perjanjian perdagangan bebas dengan India selama masa jabatan pertama pemerintahannya. Parlemen Selandia Baru kemarin menegaskan undang-undang yang diperlukan untuk menerapkan perjanjian perdagangan bebas FTA dengan India melalui pemungutan suara dengan hasil 93 suara mendukung dan 29 menolak. Menteri Perdagangan dan Investasi Todd M. Clay mengingatkan bahwa kesepakatan ini akan memberikan akses yang lebih luas bagi eksportir Selandia Baru ke India, salah satu ekonomi terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Utusan AS Belarusia. Utusan khusus AS untuk Belarusia menyatakan bahwa pihak berwenang negara tersebut telah setuju untuk menewaskan 25 tanahan sebagai bagian dari kesepakatan yang mencakup pencabutan sanksi AS terhadap sejumlah perusahaan Belarusia. John Kelly, utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Belarusia, menyampaikan pernyataan tersebut sehari setelah bertemu dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko yang mendesak agar sanksi AS yang tersisa terhadap negaranya dicabut. Dalam unggahan di media sosial, Kowal menyampaikan terima kasih kepada Presiden Lukashenko dan pihak berwenang di Lithuania, negara anggota Uni Eropa yang berbatasan dengan Belarusia atas dukungan mereka. Kementerian Dalam Negeri Jaringan Sahajad. Pemerintah telah menetapkan Sahajad Bharti Network yang berasis di Pakistan sebagai organisasi terorisme berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Aktivitas Melanggar Hukum UAPA. Kelompok teroris ini terlibat dalam penyelundupan senjata bahan peledak dan narkotika lintas batas, selain juga menghasut kaum muda dan pelaku kejahatan kecil untuk terlibat dalam terorisme. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan pemberitahuan resmi terkait hal ini. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa keputusan tersebut disambil sejalan dengan visi Perdana Menteri Narendra Modi untuk menerapkan pendekatan tempat toleransi terhadap terorisme. Unit Angkatan Laut India Pakistan. Kementerian Luar Negeri menambil kuasa usaha Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi dan melayangkan protes keras atas tindakan yang tidak dapat diterima oleh Unit Angkatan Luar Pakistan di Laut yang berunjung pada terberakan dengan Unit Angkatan Laut India. Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menyebutkan bahwa meskipun insiden yang terjadi di

Ryan International itu tidak menyebabkan kerusakan besar. Tindakan tersebut secara langsung melanggarkan perjanjian antara India dan Pakistan mengenai pemberitahuan awal tentang latihan militer, manuver, dan pergerakan perusakan bulan April 1991. Setern Doendi, Arab Saudi. India telah menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan drone di dekat Makkah, Arab Saudi. Menanggapi pernyataan India menanggapi serangan drone tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan bahwa India menegaskan kembali kecemasan terhadap serangan di wilayah tersebut. Kejaran Arab Saudi serta tindakan yang menimbulkan nyawa warga sipil dan infrastruktur ia menyebabkan bahwa insiden di dekat Makkah tersebut sangat memprihatinkan, meningkatkan makna khusus kota itu bagi umat Islam di seluruh dunia. Juru bicara tersebut lebih lanjut mengatakan bahwa India berharap akan serangga pulihnya perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Komisi Bersama Perbatasan Pakistan-China. India telah menolak apa yang disebut sebagai Komisi Bersama Perbatasan Pakistan-China dengan menyatakan bahwa Pakistan tidak memiliki locus standi, kedudukan hukum, untuk membuat kesepakatan mengenai wilayah India yang berada di wilayah bawah pendudukan ilegal dan paksaannya. Mengenai pertanyaan media, juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal mengatakan bahwa Kementerian telah melihat laporan terkait hal ini dan posisi India mengenai masalah tersebut jelas serta konsisten. Ia mengatakan bahwa tidak ada perbatasan antara Pakistan dan China. Jaiswal mengatakan bahwa New Delhi menolak Komisi Bersama Perbatasan Pakistan-China yang tidak memiliki dasar hukum apapun. Juru bicara tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh wilayah persatuan Union Territories, Jammu dan Kashmir serta Ladakh adalah sedang dan akan selalu menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dari India. Ia mengatakan bahwa India tidak pernah mengakui apa yang disebut sebagai perjanjian perbatasan China-Pakistan tahun 1963 dan secara konsisten berpendirian bahwa perjanjian tersebut illegal dan tidak sah. Penghilangan paksa di Baluchistan. Organisasi-organisasi hak asasi manusia telah menyatakan keprihatinan mendalam atas terus terjadinya penghilangan paksa terhadap warga sipil oleh pasukan Pakistan di Baluchistan. Pak Department Hak Asasi Manusia dari Baluchistan National Movement BNM menyatakan bahwa seorang warga sipil lainnya telah menjadi korban penghilangan paksa di Provinsi Baluchistan. Sebelumnya para pakar hak asasi manusia PBB telah menyatakan perhatian mendalam atas dugaan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap warga Baluch Imran Ali di Provinsi Baluchistan. Para pakar PBB juga telah menyerukan kekhawatiran terkait laporan penemuan jenazah tak dikenal lainnya serta memperingatkan adanya pola penghilangan paksa penyiksaan dan pembunuhan ilegal yang lebih luas di Baluchistan. ICG Konferensi Komandan KI ke-43. Konferensi Komandan India Coast Guard ICG atau Penjaga Pantai India Edisi ke-43 akan dimulai hari ini di New Delhi. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa konferensi selama 3 hari tersebut akan dipimpin oleh Menteri Negara Urusan Pertahanan Sanjay Seth. Kementerian tersebut mencatat bahwa konferensi ini akan berfokus pada tatanan keamanan maritim saat ini dan yang datang kesiapan operasional serta penggerahan sumber daya, peta jalan, peningkatan kemampuan
धन मॉडर्न सियासी का कुआतान सरता प्रियोरिटास और

Nesasi, yang selaras dengan strategi maritim nasional. Menteri Keuangan Nepal India. Menteri Keuangan Nepal, Swarnim Wagle, dijadwalkan mengunjungi India mulai hari ini hingga Sabtu untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan fokus utama mendapatkan dukungan India bagi rekonstruksi pasca bencana menyusul banjir dahsyat pada 26 Agustus. Wagle dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan Nirmala Sitaraman untuk mengupayakan bantuan bagi pembangunan kembali infrastruktur dan aset lain yang rusak akibat banjir tanggal 26 Agustus tersebut. Ia juga akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri S. Jayashankar dan kemungkinan besar akan bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal. Wagle juga akan berpartisipasi dalam diskusi meja mundur bersama para diplomat India dan pakar kebijakan luar negeri. Amerika Serikat India Menteri Ketenaga Lagistarikan Manohar Lal Tela bertemu dengan Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright di Houston dan membahas peta jalan perluasan energi nuklear India serta berbagai isu lainnya. Lal bertemu Wright kemarin di sela-sela pertemuan tingkat Menteri G20 mengenai energi di Houston. Kantor Menteri Ketenagalistarikan menyatakan bahwa pembahasan mencakup kebutuhan infrastruktur kelistarikan India untuk sektor-sektor berkembangan seperti kecerdasan buatan AI, komputasi berkenjara tingkat tinggi, dan pusat data serta peta jalan perusahaan energi nuklear India. Kriket. Dalam kriket putra, India akan melakoni pertandingan terakhir dari seri T20 International 3 laga menawalkan Afghanistan di Stadion Arun Jaitley Delhi hari ini. Pertandingan akan dimulai pukul 19.30 waktu standar India. India telah memastikan kemenangan seri berikut performa meyakinkan pada dua pertandingan awal. Sementara Afghanistan hanya mampu memberikan perlawanan sesaat. Abhishek Sharma tampil gemilang dalam kemenangan laga pembuka, sedangkan Sanju Samson mengunjungi kemenangan di laga kedua lewat terorehan 57 run dari 22 bola. Lini serangan India juga tampil sangat dominan. Diperkuat oleh kembalinya Jasprit Bumrah dan Arshdeep Singh serta penampilan impresif Nitish Kumar Reddy. Demikian tadi warta berita, berikutnya music instrumentalia.

Demikian tadi lagu instrumental ya, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul UPI tetap gratis untuk transaksi antar pengguna dan 96% transaksi pedagang. Kerangka Kerja Unified Payments Interface UPI baru yang diperkenalkan tidak berdampak pada transaksi antar pengguna 100% UPI akan tetap sepenuhnya gratis untuk semua transaksi antar pengguna berapapun jumlah dana yang ditransfer pembayaran kepada pedagang hingga ₹2.000 serta transaksi yang tercakup dalam kerangka kerja MDR Merchant Discount Rate 0% bagi pedagang kecil juga akan tetap bebas biaya. Akibatnya sekitar 96% dari seluruh transaksi person to merchant tidak akan terdampak. MDR hanya akan berlaku untuk transaksi perdagangan tertentu yang nilainya di atas ₹2.000. Perlu ditegaskan bahwa MDR bukanlah pajak maupun pungutan yang ditarik oleh pemerintah atau NPCI. Biaya ini didistribusikan di antara para pelaku ekosistem pembayaran termasuk bank dan penyedia aplikasi pembayaran guna mendukung operasional serta perluasan berkelanjutan ekosistem UPI diperkenalkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pembayaran dan Penyelesaian Payment and Settlement Systems Act tahun 2007 setelah pembahasan mendalam oleh Komite Pengkira UPI. Kerangka kerja ini bertujuan menjamin keberlanjutan jangka panjang UPI sekaligus melindungi individu dan pedagang kecil dari biaya tambahan. Seluruh transaksi UPI antar individu P2P akan tetap sepenuhnya bebas biaya berapapun jumlah dana yang ditransfer. Tidak ada biaya transaksi biaya platform atau pungutan lain yang boleh dibebankan kepada individu saat mengirim atau menerima uang melalui UPI. Dengan demikian, transaksi UPI yang mencakup 70% dari total nilai transaksi akan tetap sepenuhnya berada di luar cakupan kerangka kerja MDR. Seluruh transaksi antara individu dan pedagang P2M hingga nilai ₹2.000 akan tetap bebas MDR. Pelanggan tidak akan dikenakan biaya apapun saat melakukan pembayaran semacam itu memulai UPI. Pedagang kecil termasuk pedagang kaki lima yang menerima dana hingga ₹100.000 per bulan melalui kod QR UPI

Benedia Laania Pambaran dan Benedia aplikasi UPI untuk transaksi bernilai 75 ribu ke atas MDR akan dibatasi maksimal 300 per transaksi. Transaksi di atas 2.000 rupiah pada sektor-sektor esensial dan sektor dengan margin keuntungan tipis termasuk layanan kereta api, telekomunikasi, asuransi, bahan bakar, dan sarana produksi pertanian akan dikenakan MDR tetap sebesar 5 rupiah per transaksi. Biaya tetap ini memberikan kepastian biaya bagi layanan publik vital serta bisnis yang beroperasi dengan margin keuntungan tipis. Pembayaran yang terkait dengan reksadana sekuritas pelanggan saham dan dealer akan dikenakan MDR sebesar 0.02% dengan batas maksimum Rp300 per transaksi. Tarif yang lebih rendah ini bertujuan untuk mendukung partisipasi retail yang berkelanjutan di pasar keuangan formal. MDR adalah biaya ekosistem dalam pembayaran perdagangan. Biaya ini tidak diberikan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran melalui UPI. Bank telah diinstruksikan untuk memastikan bahwa pedagang tidak menyebabkan biaya MDR kepada pelanggan penyedia aplikasi UPI secara tegas dilarang. Menerangkan menekankan biaya platform atau biaya tersembunyi, pengguna perorangan akan tetap menikmati layanan gratis tanpa batas, tanpa kuota bulanan, batasan volume, atau pembatasan peringkat pada transaksi UPI gratis. Batasan transaksi harian yang ditetapkan oleh bank dan NPCI umumnya berakhir antara 1 lakh rupiah hingga 5 lakh rupiah tergantung pada kategori transaksi merupakan langkah pengamanan terkait risiko dan keamanan bukan ambang batas penegakan biaya. Analisasi data mengunjungkan bahwa MDR hanya akan berlaku untuk sekitar 4% dari transaksi perdagang. Hal ini berarti sekitar 96% transaksi perdagangan tidak akan terdampak karena nilainya berada di bawah ambang batas Rp2.000 atau tercakup dalam kerangka kerja MDR 0% bagi perdagangan kecil. Dengan demikian, kerangka kerja ini melindungi penggunaan perorangan usaha mikro dan usaha kecil sembari menerapkan biaya terbatas pada transaksi perdagangan yang lebih besar. Sebuah dana khusus akan dibentuk untuk mendorong adopsi UPI di kalangan perdagangan kecil. Dana ini akan memperoleh kontribusi sebesar 5% dari total pengumpulan MDR. Dana tersebut akan mendukung penerimaan UPI yang telah lebih luas, penggunaan yang berkelanjutan serta inklusi usaha kecil ke dalam ekosistem pembayaran digital India. Kerangka kerja ini diperkenalkan berdasarkan Payment and Settlement Systems Act 2007 setelah pembahasan mendalam oleh Komite Penggerak UPI mengenai tarif yang berlaku, pengaturan operasional dan perlindungan konsumen. Kerangka kerja ini bertujuan memperkuat keberlanjutan jangka panjang UPI sekaligus menjaga agar layanan pembayaran tetap gratis bagi pengguna perorangan dan melindungi pedagang kecil. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi perdagangan berskala lebih besar akan mendukung bank, penyedia layanan pembayaran dan penyedia aplikasi UPI dalam memperluas serta meningkatkan infrastruktur pembayaran termasuk di wilayah pedesaan dan semi perkotaan. Kerangka kerja ini juga sejalan dengan rekomendasi komite tetap bidang keuangan dalam laporan ke-32 mereka yang menekankan pentingnya model pendapatan yang layak secara finansial. Demikian tadi komentar. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran radio Akashvani. Dalam acara selanjutnya,